0: na mire pok magiol ngo.
1: Yo, tenjang ratu ende beng, dual kapek Buffalo Boys. Buffalo Boys, jabala yang nak kon MP, ngatil jeng MP aku. Tenjang ratu ende beng, Terence Kurwewin. Yo, dao malang itu lakam national kadel Buffalo Boys ngor. Jabala nya, kam.
2: Yo, arah aku papi. English temara Terence Kurwewin. Nelayan mereka orang cuma nak jam awak ngah family lo bandri orang meton mulu mo loan bayang le mule kahnya le murung le punya malam mule ni feel ni we polanya tambah le mule merce nak on out awak ngah ngah jam awak rungi rale nelayan jam le murung tak Buffalorius kalau malah ngulah dah jam kara kalpo pelama oleh tak le mule ni merce bola weekend nak on Saturday bola push til nak pun malan tinggil early mele fishing line dan melajoan bangun karai jo del mele jaman ka karai ka gal po male muro voice ko abalanya
1: yo ga town ni ka feeling uni ni depal ja jamal waktun town ni ka feeling letto pray un go turumbal nable town ni ka feeling
2: era ka feel letto ni ra jamal waktun ni ra ko rumbal healthy ngara jamai Nah, aku brain open, karumbal aku, birin-birin. Nek kul aku skill aku jamo, beli ngarayang dol. Karena tu ka nevir aku, kulang udin mam. Wang angur aku, aralinin nengka, pangur li two action jama, ulana. Oni belaranya nak angur, jama ngaramarang mara feeling aku happy life. Nengar li aku fun aku mara li boys, neng aku limur jama birin mala, of glorious neng mala. Awal ini happy rakal, awal ini happy orang kal, boys kal.
1: Yo, thank you. Tuan nak pergi ngara Terence Kurwewin, kar Brian kan number. Thank you.
0: Yo, thank you. Nama lengko betul itu dah tambal yolong ready awal
3: Yo, tuan ngara baik kali kan number. Kau tuan ngara nulun boyongor. Ngama ni kata yolong radio on 88.9 FM. Yo, dal ngarang baik kali kan nambar kado al ngarang nulun boyongor. Ngaman ni kada yulung radio on 88.9 FM.

0: kan lagi tahu nawe uripin na bila nung uripin tahu rakam kan ngapra tahu bla bla na wang ay marayol ng mara kunal na or makoneta wen makbayger wang or
1: bagger ngor
0: yo bagger ngor baman tarang ul kayol ng mara tete pung or milingin bingor raman gringor kalian kongor kanin na unal bayger taro eh yo Aduh lah mar majul ku meraka ni na richang or, juru meraka ngan itu loka, yo, kamar kan kamu nak gual mak, ada klok tu, na ada klok tu meraka loka mana pi mar mai, yo, kalau loka meraka katin meranga madar pangai bak tu na, bak tu, kalau mana pi cian goyang ah, mak mukul, mak kalka, mak ulayul, ya kan meram meraki apa lainnya. Aden mana bullo kangan itu kata ulakan nama bullo kabullo kabullo aden ngai nakun bakman hindin tarpa ulak ka hindin kamar abecan ko yang ngau makmok ka pijan maybe makmara ko yang ngara mangga pijan mana tuan dari pijan yo aden ngai nakun third time jangan ibak tu tarpa bala mana wonder ya pijan meriten ka wang kai kamar ci wonder ngurung ho Awang kan curingo, yo kangai nak kongoni ngorongo, na manganin second na yulong, tapi kan ngai, wah mukoi mukoi mukoi mukoi tuan nak kangai kongoni second yulong, macam ya kangarang kangarang kangarang kangarang. Ita moment makai kongoni bah second yulong kongoni, moment ngai second yulong kongoni, kangai first yulong kongoni kau yang ngah, yang bimukoi ngai aku ngopul. Kangai bilang wah tuan nak mukoi, kangai wang ngai macam second yulong, wah ngarang tuan ngarang. Kebun guna kau ni lah, kadien mar barco, meragul yoram bangi, kamera ku yang start berakit kitin meragul mulai balik ya yo.
1: Mak wala bundi, mak bundi nak kebang wala Liam.
0: Liam, apa nak bang nak kun ngau ku yang meragul ni yo, meragul ni ngau ni lese. Ngat lengo malah orang ngau malah yo lengo, yang mengarang ku yang ni wala yak ku yang mau ku kebarai. Pertol mar mayul ngomrain orang ngomra wonder mra kabar
1: pertol kabar
0: mu koy ko beri beri ay kro
1: itu way men mak tole dao
0: yo men mak palenya mala dao med kam ure pindao paman tanja mak ni mangi yo raman gani pertol dao
1: mangi ara mak
0: mak ni mangi mak pai ngobat ngak
1: mak dao
0: Now, Mary, well, Mary. Michael Jones, Mary.
1: Michael Jones, ngay nga atiling ako.
0: Nga atiling ako. Ya, ngan galala.
1: Ya, ngan galala.
0: Mar, mayor ko, mara, mariti. Now, we. Mara ka jam, ni marangin ko ni, kunda yun ko, ex?
1: Yeah, yun, mara gila.
0: Kapa mara, yo. Yor, mara jam, maka nga atiling ko ni, Michael Jones tunggu di kawal langguru perupai when they sell nako nako kata gitu rupai suara wajah ngatil wani yo kamana jama wani dak kul kapa mada angai wang abicen wang angai ulman cawal pa yol wajah pilin suang ngalim tu balan calim na arat rupai yang maram di celak yo awalin mana macin wang angai yol ngol pala ngai bicen na ngai wawa Michael Jones pilin Kalau main macam tu, tangan Michael Jones tu naga, amek yang ngai tu dah leyak ayam gemeter dah. Tangan maram nawe, wujud apa mana? Tangan itu try naya ngai dia berjalan tapping, ya berjalan. Ya, wujud ngai main macam leyak ayam dia berjalan. Tangan pitan, kaden liya, apa mana liya ngai? Ya berjalan, ya tu ngai. Ah, ngai nama apa ngai? Marakritna. Wonder ngai ngunal. Wei. Now you wanna Michael Jones to bak mangal kapa mada bicara ngai. Wang ingal yul ngual. Yul sama ngara tu merci ngan ngutu wang. Wonder ngai meci yul ngo. Kaya ka ngai nau utur tur biak Michael Jones ko eh. Ngai dara drorang ngai went Right in.
1: Tuna balari.
0: Tuna perin balah. Darang ngai. Kangai dan rumah aku jangan so ngai. Yo nahui. Ngai kapitan darang kapitan ngai wang. Noti.
2: Tabili.
1: Nuti.
2: Nuti.
1: I love it.
2: I love it. Rumor lah. Nah, beli luang kan aku. Beli kalau luang kan kadar balas ya. He never say a word to me. You know, I just call him Nuti Kabili.
1: Hey, book back from a missionary boy. Boy, that's a little naughty.
2: Ya kan gaya mergi. Ya kan gaya mergi. He thought that this year, no, only mergi note kabilis. Mai gulo mata. Kawali di beli mana bulu mara ma wamut. Amrat mara mara yang shotkan amrat mara. Michael Jones kalian. Rangkan galala. Yo. Amara mandang. Amara bikin goyang. Ngangal itu dual berkat yun. Berkan ngal tu dalbala warakan ngal tu bom guru mati. Oh ngula nawe ngir ngula nawe ya pian kamar ti madam jur mana dal jal pa madana kon ya kamangi how to use that mare yang ya banya gangga ya lo wala dai nawe nakon upside down what to use on na ya banya nakon kawang ngandung ni jal pa nya marangal na mare yang ja kan ni mangi that trigger should be on going
1: away.
2: Underneath. Yeah, underneath. Kalau ingin ni marah, mereka upside down. Nama orang ni ngaji tahu. Kemarin ini lag pick na. Kalau ni agak trigger, you see ya. Tidak pergi ya. Apa yang dakori
1: on top.
2: Balam mana aiming na. Warakan. Kalau ni ngaji marci. Now we shell malah ni mangoci bullet. That powerful way back from. Kembali warakan. Apa yang
1: hit the trees.
2: Kamara nama. Ya ikut. Ya ikut. Awal dari lama lama je. Balik dari Michael Jones. Abi jana. Balik ngaji jana. Ya pergi jana ngaji orang kamp table na. Mari yang ya. Wang ngaji jual ngaji. Kangai wang ngaji Michael. Nah, Michael Jones. Nah, kangai wang ngaji jana. You're wrong.
1: You're wrong.
2: Say Michael Jones to melang selling rupiah wrong mereka wrong mereka yang kau mereka
1: apa lagi Marian
2: upside down you know you are the mana wrong yo mana wrong ya kamera mereka dah cerita mereka marah yang ngah itu apa lagi ya yo abikin walau wangah Angkan juri petahu nilai beli ringur. Angkan kalau, wala, mana pertemuan kibal lah, na walil, mana ya lah, na yurui. Kangai kam, yuria ka, wala kelakarang mana ya lah, kanja wala kelakarang. But it sounds like a ceremony, but wanga wanga wanga kapijan. Charamani, charamani.
1: Charamani.
2: Charamani. Nah, charamani. Well, ni mergi, charamani.
1: Charamani.
2: Ya, charamani. Ya, kawal kebiya, mandayala.
1: Yo.
2: Mandayala, mana pertu merci, beli etap, mandayala. Karena pertu merci, gara lorongi. Ka, ngai ka still nakon, ya kam, nahui. Understanding kayak kan ceremony ya paling nak buat
1: yo
2: ya kan ceremony
1: Jeremy
2: like ceremony ya ya kan ngai mereka Michael Jones kan nah ceremony begini enggak ngai Michael Jones kun ni mereka wawa ceremony una milikin bi we want to make you balance ceremony milikin bi nah ceremony kadin Well, there's no bangable words or good on that. Well, I know what to say. Explain what
1: I think Jeremy Yap. Jeremy Yong.
2: No, Jeremy Yong. Jeremy Yong.
1: Jeremy
2: Yong. I think I want to yell. I'm going to march. I'm going to march. I'm going to march. I'm going to march. I'm going to march. I'm going to march. I'm going to march. I'm going to march. I'm going to march. Yang lalu garpin, agarpin, and then ngai do some action eh, balik ya cara mana bawa,
1: cara mana yo,
2: oh ceremony yo balik ya deh,
1: oh.
2: ngat tu apa nanya? Ngat nanya nak kalau ngapa ramalau?
3: Yo, Yongol, Bookmark, Naroko, Heath, Baxter. You're listening to Yongol Radio 88.9 FM. Ma.

ya ka nungongola na rong ka ya ka ni yaj koro ya ka ni jarpi ka ya ka ni yaj koro na nungongolo kide yor ngo yaj koro ya ka ngay jarpi because ngay kabala nya malabok man ngani ka wawo nina ka ngoli nito malak maranda mire ngonili de dokar ngor catfish ngor rom ngor ya ka nito buku warwarun yan binito malak maram bone ni ngone de yol ngon pile bai ngon ni to ngone de malak maram ngone de yol ngon catfish na ya kun ka nu ngoi na go yang anal ja wana ni to ka na kun barak communicating na lokal lokal de yol ngol o yak kan mangit ti wa ga jang rong i de rom do kaya ka kiwa kal kungango biak iual kungango nganya ga iual kungu dara yur ngole ni tu iual kena kuna no kal kal ngagol tun kal ngajawar nyar yumala indo rumbal na nganya kuna re reben bili na kuni ngoni dearly en ngur phone ngur o social media ngur rupiah merja yur ngola langoi balanya urugoy mala yur ngol tokan mala nyar yunya Tolong ada tu, boleh lima orang mana kaya ini depan.

0: radio, don't you?
1: Ma, ara dual nawe juara ka jungka yang ara miljing oba pro adual da wartu pui tial wartu merakan wangan amen kangai nang wang kan bicar wangan wartu wa ngale marci erup tuna kangai bicar wangan wang kan wartu ya ka ni pun do marci ngara tu wartu na rungen nadian ara tanena kejana ya kalat nang ai wang kan ya wartu mari jangan nyerup turna mak ngai ngulana dulmul nomar palangai ne mari kena kaya ngai yang ngai anyagar per mayal yon palangai kanen nuna dulmongorna ka ngai kan uripo warto ninan tel granjir ngoro tel ngai kanenan mak ngai ngunu wang abai mango pelingara ya kadao ngana amene wadango ilkare lenyang babo bringo baramalao kabay ngarada wong ningana ngunengai kanone lenenan ka dia kli dau pat ko mar ngunengai mata yup tur balai kandara nan ga wangan ngunia ko mata wato kadara kranje ngor mak ngai ngunewang aguluna ngunengai.

0: Yo ngarep aku William kumpulah. Tu ala buruk dari break mo. Ada orang tu orang nama lah Anton. Nee aku lah.
1: Yo ngarep aku ga di luar unung murah.
2: Yo ngarep aku jual Malaysia.
3: Yo ngarep aku Lester Groovy.
0: Eh orang. Dia artun nama lah Anton ga. Nalter nama lah dia lakun. Kaya cuman nama lah unung lah aku lakun tahu.
1: Yo ngarep Karena jual suhu biasa jual berik mur, kah aktiviring algoran ini kah nih building better community, kah helping algoran orang yang malah nih kumala nalcando jamal jual club tuh.
2: Yang orang yang kah aktiviri jama, kah karim malah jama unda kali, kah nih malah barbecue malah jama bricks malah mit tuh kah.
3: Yo, orang yang kah jual activity work tun brick name mala designing mala ka shirt nay little vegetable little main makngatta ka ngatta mala mukka to providing balai vegetable little barbecue ka long rang yo long go to mirin mala ka yo
0: ka na looking forward maka this week Friday ja the vegetable start
2: eh looking forward limur ka book mag tepong brick nga dal yung mga matinin na talon ko ka pamat na nakundo vegetable kada book mark nimbro excited tiyak tayo na kung Friday ko ka Saturday ko
4: yo book mark na mire you're listening to yung radio they are brick 88.9 FM
5: ya walal tuwal nga ra Dr. Jamie nga ra gang chama alts ngor ka numagangama Yung radio tipongor nolongor yirkalangor pirtimi kunyangara 88.9 FM.

Aku jauhnya rakan kasar mana kaya yang tunggurnya bangun satu ada dari nawi. Oi be, oi be, ya kang ada kalau kita cerita. Oi be, oi be.

0: Yo no matanga my yo long radio DLS Jefferson College 88.9.
1: Why? Tahu nya korakang we. Biar mo blenya.
2: Nah tahu.
1: Magatara we.
2: Ma ma rakam ko tahu eh.
1: Eh.
2: Ngorongom magatara ay kanrale. Danal ngorongom ay kanrale. Magatara.
1: Eh.
2: Yo ngaron urapandam.
1: Alal.
2: Wala mo blenya ako ya. Captain
1: Cook.
2: Ka ngorongom tebal. Danal. Tartaram danal general. Lu mandal bin ngai kanam.
1: Jin. Dalam ada friend I mean dalam captain mertang ego.
2: Ya ka.
1: Na.
2: Tanal ngorong ngai kan. Na apa mala. Mak kasin.
1: Eh. Kasin.
2: Tanal ngorong ngai kan. Ngai kanam tanal round. Ka pikangan tanal. Na apa ngarong waktu man. Na apa mudari pa ya ko.
1: We.
2: Pilingan mi jendal banyak boya nam na apa mu.
1: Waktu manam.
2: Waktu manam ka. Mit mit tuanam jalak tuanan. Na apa nanai banan. Wajim na galina apna. Ngal alemanan
1: rain sound ana
2: na palen belen yalen tar palen o rakkelin na paun bana walugun
1: rakke manan
2: walu yo ra bertan bana na pa dry kum
1: dark tu mabulongon
2: oi
1: nanum taste
2: bilinya manan ngan kum bilinya galki wat pal na pa dong talembo
1: chen
2: butur nan na talembo
1: eh
2: bilinya nan taste ma
1: ai ala gol ran gamwe ala bale waktu man
2: Nunu orang marono ka?
1: Tak kanun no. Hei,
2: dek lepas cuman.
1: Tunggu, rambok lepas ya tanggang. Kuda damro. Nunggu lepas nikin, kanya aku lepas nikin. Nayaun bang mix mana nih le? Dari pam.
2: Fly pam ingkar ma?
1: Fly pam nih le. Naya mana yang nak nanti?
2: Orang bang dalam banyak mit mit cun ma. Ka boiling, ka napa nih? Banyak baruan nih. Napa nih bian? Wincun, dari pam. Wincun a kawat terna nyapat. Balayan balayan jangan napa kanan ma banyan pad bululup cuman banyam kap napa banyan jangan bulu frying na naif fry bayum biar cuman ma banyan jangan banyak napa dari pam
1: naio mango
2: mango o napa yo na jangan
1: lelawar
2: yo lelawar yo
1: kap mango eh kap coconut
2: banyan lelawar rumbal ma banyan napa merawat Baik ya, kakukunat.
1: Woi,
2: yuruk nabeng, balam napa nani?
1: Renakam,
2: balam
1: nana.
2: Balam mana pan beng? Jiolo.
1: Chen, abis cula jodoh tuh me, dudit lim.
2: Upadar tan ma, kam, nukam beng jalan beng yang dalam kelas ma atom napa abda.
1: Kajap apa?
2: Kajap apa? Kajap birk.
1: Woi, nunam chase lingu eh?
2: Ngalangam nuka, jinal napa jinal? Darwin Wolf.
1: Chen.
2: Pilihnya teripa,
1: pala
2: rice me.
1: Tam kau ngoi teripa menolong amnya kura me.
2: Napa mu pilihnya wakup mu ngaya teris pilihnya napa?
1: Wei,
2: kan ko.
1: Jin, yo al panjala da bangga major arma marbulin.
2: Napa pilihnya gonggol ko?
1: Ayo al panjala malin malin malagong mau bangga ngam.
2: Napa? Mau jogong ni orang. Bilangnya bang benar, napa mdenal? Percaya ni. Tunggu lak, nana will meringki mak napa berenya?
1: Jen,
2: nyonya kono kandau.
1: Wah, kau mana yang nokadu?
2: Nah,
1: ngaji de?
2: Nah ngaji de.
1: Butu butu nih bilang ngaji de.
2: Mau yuk ke bila?
1: Butlin.
2: Yuk aku nih lambar mau.
1: Wah,
2: mutton.
1: Butu butu nih mana? Tunggu tunggu ya.
2: Nah jangan bilang ngaji de ya aku.
1: Sen beraya.
2: Nah juga.
1: Sen beraya.
2: Ya kata nam dangerous deh aku. Napa nama mereng bro mendamin. Napa orang aku tengah ngaji bang bro imujin angan. Ya aku yo. Napa nama kamu?
1: Sen beraya.
2: Kai. Belik. No kan nam danal.
1: Eh.
2: Tapi jangan betul dap tanam ringing open all night.
1: Nah danal.
2: Wajib injir tu minan.
1: Woi.
2: Jodoh jodoh mana.
1: Eh.
2: Waktu man
1: nalpan bayin nem ngatam libertan dana lang kuya o bookmark ko
2: na dana lang ko
1: jen
2: na manya work wara
1: eh
2: wakar ko pinanya ya

0: napena beng kung ang kapulit to no na pa bukmak tana beng dan feeling tananya kani na beng danal abda na pam japam ngacitan ma beng danal ni nam tera tera mana
1: bra na beng na beng ngat tayo
0: wajin jeruk tun na kulan black tun
1: wah kade yow
0: mea puno na pa
1: kolok ko beng no kabdara
0: na dong mucilanjal no kabeng danal mucilanjal Bro, macam war pemna banyak lah.
1: Nah, banyak pemnya aku.
0: Tembro.
1: Temit temit mana?
0: Banyak dalam kubebit na.
1: Temit temit
0: mana? Britain. Banyak dalam kubebit. Tangan bingo, steam bingo, kan Fiji, kan PMG bingo.
1: Karena ada banyak air na. Tadi nak jual nen bulan jen.
0: Banyak.
1: Ya kai.
0: Napa banyak but bulu dalam kau? Napa?
1: Karena dark tu baru lama korena.
0: Banyak ding bulu mandi. Duduk kumni bengam duduk.
1: Oh ya, hehe.
0: Ini kum lumbal.
1: Makar, terps.
0: Anak apa punya
1: benda? Nando.
0: Napa nang kum punya?
1: Kajar.
0: Wika, wika benang ko.
1: Akai.
0: Beri mibin.
1: Mera
0: abu yo yo darak. Yakarong utan.
1: Chen. Yakabelanya awe.
0: Benyam.
1: Yakarak tu beri kami beng. Leo, pula wika ne.
0: Nunu beri kum punya warbom. Napa babtin mibengaya. Benang tu wika.
1: Ngan berak tu boleh lumbal mak.
0: Nego jodoh bijak.
1: Tapi tapi mana aku yang tahu tu.
0: Jodoh bijak kalau ibu luka ya kan yang. Ma, jodoh jenah aku lihat, jangan mabul lah.

0: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä tämä on rakka.
1: Nukakaa, prakpa.
2: Tuonka mulla on rakka, mulla on rakka.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
1: huttungara ne oro vinnamma. Sao yo? Akambara yo. Penada yara man ala kanga.
0: Pomuru era mati.
1: Ni. Atuala ya balanga teka, kale ngonya mara kari. Walo. Tolo balo kale ngonya. Angu na barangay karuan ya kan nawi. Nawi ya na. Ya kumero, nawi. Na ba ya kam sa. Bel mo sa o kan nga problem.
3: Ya pili mo
1: nga na. Nga na sa sa tra na ngun ya kunya era na. Ya tong ni. Ba mer. Ni. Ba man jana pro ni kam ko le. Kan nga ba tao. Pano ana bulga mo kole kole ngle ko buta ra kama ka nga bra tau tau tau tau tau na ka nga bra eh moktra sai faun moktra bola ka ko nga faun nga ma
4: itu la ngan dal ne ko
1: yo ko na di di mai na
0: Ha? Ana berangan.
1: Ma wangan ada ro. Bro. Ma. Pama ana berol school. Pama gol belakang da pam. Gol ana berol. Benista. Martinya rapat ana berol shop lah. Gol ana ban ko ni wanga. Ngadu. Ana pengalan benar ada ora. Unyi ana berol ngatel ng shop. Tarana ora. Takut ni anak perempuan tu ada nak orang nak ketua lanjut rekod jenggang orang kadal cina mula start ni ngah tengah belang ni education center nana adult education center nana tengah ni orang 1 2 3 ketua lanjut ni pun saya nak berintar orang nak beli child care center orang ni tengah belang ni anak perempuan ngah berintar ada macam ni gold malay. Pam, tangun ni, nanya, anak kat awak ni, nanya, workshop kat awak la balik ni, nursery, unyah nak pergi aku technical school ya aku, balik ni pun post primary orang ko, unyah 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyah school, post primary orang la lakanya, atau nunggu yang orang. Emel wang kalau itu panam, aku ni wang anak perempuan kaya jauh education center ngatil mu. Aku ni lagi ngarang ngatil yang school ada orang la, ngah 15, na milenya, 16 milenya ngara, belanda, balai aku ni macam dia nak kuam work experience ku, literacy jama, taruk, jauh pun taruk ngarang ngatil ni jama, literacy center ngara. Unyak ngatelung first pun dia jamang ngalok. Yo, golongan apa pun le tak kalau tak paman.
0: Agar aja tem.
1: Golongan apa pun le spinis cak macam shop li. Rupiah ada berjam mana pun punya. Aku mana pun.
0: Nalen.
1: Tuan lah, urulena. Unda kalau le, ni pelan dah macam ni. Pelan dah. Kalau yang berulat. Panik kita nak berjalan kita ke mana? Berong ada pemberiyo.
0: Nih.
1: Boleh ke dekka? Panik kita juga nak ada kulit juga nak ada pentingnya kan?
0: Wah.
1: Kita lepas apa nak drink? Kabur.
0: Abu.
1: Lau nak berjalan. Wang kita mesti nak berjalan minyak teh kalau. Tiang kita langsung berjalan ke sini teh kalau. Tengah kita langsung teh kalau. Telur pan bapu melil yulungnya. Rikau ko pinjural. Bagaimana lah? Berani pun saya kalau mil minyak yulungnya. Ali dia yang anak perunggu kayul. Kalan ini.
0: Wah. Baful nak.
1: Kalan ini anak perunggu hidanya. Cuma yang anak perunggu kanya. Kenapa ya? Kacil. Minyak kayu. Ang mga birka na lang yung wala nila ng orange pa na mapalit niya, neat niya. Bali niya, binagulok ko na, karugo, mix. Bala mga rulim na bina na neat ko na niya. Ako pala niya mati niya, hindi kaya ko dahil, nangat ko lang. Bala lumur, bala lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, Nämen buller är nu när jag nätter med kolgen jag bara en några nu när jag nätter med pinna och när jag kör på rågen och jag blir några men kilma
5: ja
1: vad är pinnen buller ja bara när jag blir buller och kan jag bli bamma ja mera än jag bara jag luckar när jag blir panik eller chilla eller kan jag vara friends kvickan.
6: Hello, I'm Nova Paris, and you're listening to Yolngu Radio on 88.9.

Wah itu meraduan ja, kalau kau kan warna urin jalan aye, kau guna kau ngamai bicar ngara. Ya kan dia ngah telingat kau ngara tu dulu ikut bicar ngaya aku. Ayo ninggi kan kan macam orang tu jadi kau nak bicar ngara. Amari cinta burun alinyo, nak cari nama dual. Ya kabar alinyo dual, belikan alinyo kanun ninan, kabar alinyo yulungu, penyalang barang yulungu bunana, penyalang barang kena bunan bicar ngara. Ayau. Ay macam ngati nanti nyalang mukul merengoy. Nawe aku, yuar nga. Manda nawe. Aku nyar aku. Mahibik manda. Ngati nanti malam macam nyalang. Kamana yun iburum na guru pawarakan nyalang linyo macam luka nan nyangur na. Nyangur na. Pawarakan nguni. Kui mala. Tinggalkan waloy. Luka nan linyo. Kala nina nanapur warang. Una nina nanapur. Kamana macam ngati nanti nyalang. Kamar kong linyo nguni wangang ujamarkin. Paling nak kau nuna London nuna tabla, hari paling nyokan macam ni nuni, bar kau ni, tu lini nuni jadi kerakan, paling nyok ni nana nak perkan warakan nama macam batanya nguran, luka nana lini macam mana nana, paling macam ni nyalang hati nana.